0: igaretie dagika temwe onawe tengera hau star 447 hash
1: 92.2 gukena FM rwibo top
0: koreke turare ke idarere ria kuma thainyanya nginya gia thake da star 447 hash dera dawa behuri